Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkau FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, 6.30 minit pagi. Yang pastinya masih bersama dengan Ya, ya, sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda, kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Ah, jangan lupa muat turun. Nah, percuma saja. Betul-betul percuma anda boleh dengarkan kami walaupun di mana juga anda berada. Ah, itu dia. Okey, terima kasih kepada rakan setugas ya di Nasional FM yang telah bersama dengan anda malam tadi. 7 malam kita sambung siar sampai pukul 6 pagi dan juga selamat pagi kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkawi FM dan selamat pagi kepada rakan-rakan seluruh Malaysia 34 stesen di bawah RTM. Okey. Baik, dan nak kongsikan tentang tinjauan cuaca di Pulau Langkawi waktu ini Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana waktu pagi tiada hujan, waktu petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di kebanyakan tempat, suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Okey, dan kalau anda yang nak berkunjung ke tempat yang anda nak pergi mana-mana lah kan, bolehlah rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan juga jangan lupa notis penutupan jalan dekat Jalan Lubuk Semilang daripada masuk kona tu, kona simpang tu sampai lah dekat Mardi, memang ditutup sebabnya tengah ada proses pembaik pulih jalan. Dan juga mestilah ini untuk kebaikan kita semua. Okey, jadi bersabar banyak-banyak. Kalau nak lalu, lalulah lepas pada traffic light Ulu Melaka tu. Kalau nak pergi kat belakang, nak pergi ke Kuah kan, boleh lalu kat jalan belakang. Tak apalah, orang Langkawi tahu kan. Janji jalan tu kita habak. Kita habak dah nak. Jalan tu ditutup sementara sampai hari Ahad ni. Set je, tak lama dah. 2 hari lagi. Okey. Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita nak terbang ke Indonesia. Ini dia, Istikharah Cinta.

0: Okay.
1: Locally FM.
2: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
3: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
2: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
4: Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.
5: Ya, itu dia Hampa Tanya. Ustaz Jawab pukul 3 petang. Jangan lupa menerusi ekspresi punya segmen. Okay, petang nanti. Biasanya bersama dengan Haris. Okay, untuk tahun ini. Nantikan. Nak cerita pasal dekat peristiwa yang dimuat naik ya di berita harian online kita ada antaranya MyCard versi baharu akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Okey, Putrajaya MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias berkata antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu hologram Guliche text micro code response pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Okey, yang pastinya ia mempunyai ciri keselamatan yang lebih baik ya daripada apa yang ada sekarang. Pelancaran akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan apabila tiba masanya dan di peringkat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kita telah bersedia untuk tujuan tersebut. Ini dia, okey? Dan pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Okey? Dan katanya lagi selain MyCard, MyPoka dan MyTentera turut akan menampilkan versi baharu bulan depan. Dan MyCard baharu itu tidak akan dilengkapi dengan elemen touch and go. Okey. Baik. Itu dia untuk MyCard baharu. Dan seterusnya, rabies ragut nyawa warga emas di Bintulu. Okey, Kuching, Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies membabitkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat pada 4 tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan semalam memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei lalu selepas disahkan dijangkiti rabies. Mangsa mempunyai sejarah digigit anak anjing pada pertengahan Februari lalu namun tidak mendapatkan rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan dan mangsa hanya mencuci luka dengan air dalam tempoh kurang daripada 5 minit sebelum pulang ke rumah tanpa mendapatkan suntikan vaksin atau rawatan lanjut. Okey, dan mangsa mula mengalami kelemahan anggota badan serta enggan minum air pada 26 April lalu sebelum dibawa ke Hospital Bintulu pada hari sama. Ujian makmal mengesahkan warga emas berkenaan dijangkiti rabies. Okey, siasatan mendapati faktor risiko utama bagi kes ini ialah kelewatan mendapatkan rawatan selepas digigit haiwan. Anjing yang menggigit juga tidak pernah menerima vaksinasi dan status jangkitan rabies haiwan tersebut tidak dapat dipastikan. Sejak wabak rabies yang diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes membabitkan manusia direkodkan dengan 87 daripadanya membawa maut, menjadikan kadar kematian akibat penyakit itu mencecah 92.6%. Itu dia bahaya ya. Jadi kalau anda digigit anjing ataupun digigit kucing sekalipun, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran atau di hospital. Okey? Baik, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 7 pagi sebentar lagi. kita akan ke pusat berita RTM untuk sama-sama ikuti utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari aku.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Unku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Yang pastinya sekarang ini 7.20 minit pagi dah, okay? Dan jam yang kedua untuk ceria pagi edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti, okay? Dan hari ini 11 pagi sampai pukul 3 petang, kita nantikan siapa, masih menjadi misteri untuk anda yang mana yang nak dengarkan segmen bahasa Inggeris. Ya, memang ada 11 pagi sampai pukul 3 petang dan 3 petang hingga 7 malam kembali ke segmen bahasa Melayu ekspresi, okay, petang nanti bersama dengan Haris, okay. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda yang mana pagi-pagi ni kan, yang mana yang memandu tu, berhati-hati memandu, okay. Dan tadi telah dikongsikan cuaca, ya, dan saya nak kongsi sekali lagi nanti, okay, sekejap saja lagi, tentang Malaysia merupakan rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik dengan dialog politik mampan terus dikekalkan antara kedua-dua negara, kata pembantu ya Presiden Rusia Yuri Ushakov pada Khamis. Okey, dan Malaysia ialah rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Okey, dan Rusia serta Malaysia mengekalkan dialog politik yang tetap dan substantif termasuk melalui Parlimen, Kementerian Wilayah dan Organisasi Awam. Okey, dan Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain mewujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Okey, dan menurutnya lagi, Rusia mengeksport terutamanya minyak dan produk petroleum, barangan kimia, logam, produk makanan serta bahan mentah pertanian ke Malaysia, manakala Rusia mengimport jentera, peralatan, kenderaan, produk makanan dan barangan industri kimia dari Malaysia. Dan ketika ini, seramai 566 pelajar Malaysia sedang melanjutkan pengajian di Rusia, terutamanya dalam bidang perubatan. Dan sepanjang sedekad lepas, Universiti Rusia melatih kira-kira 7,000 tenaga pakar dari negara ini. Dan Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia, ya, dengan kira-kira 140,000 pelancong Rusia melawat negara Malaysia pada 2025. Itu dia. Okey. Spesima. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM, 7.30 minit pagi, sebentar lagi refleksi. Okey, yang diterbitkan oleh Puan Surati Senapi atau Surya Matahari.

0: Bukan takat pedih mata ni, dengan hati pun pedih sekali.
1: Hei, awak pula dah.
0: Tak tahu ke, Langkawi FM ada rancangan Sketsa Bawang. Alah, yang ada makcik dengan Nani tu.
1: Tu dia. Tapi Sketsa Bawang ni cerita pasal apa?
0: Sketsa pendek yang cerita pasal cabaran, isu semasa, situasi yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ni.
1: Ah, menarik tu. Hari apa? Lepas tu pukul berapa?
0: Ini lah abang ni. Setiap Jumaat dan Sabtu pukul 10.15 minit pagi dan ulangan dia 5.15 minit petang.
1: Duh, tak sabar nak tunggu makcik dengan Nani membawang.
0: Tu, mai dah tu. Ha, bukan depa je. Mat dengan Mutu pun ada sama tau.
2: Baiklah kawan.
1: Sakan.

0: Knockaway FM.
1: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sedang mendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan keafiatan buat kita semua sepanjang hari ini. Sahabat-sahabat pendengar yang disayangi. Di dalam sejarah terdapat 3 orang bayi yang boleh berbicara. Pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Kedua, bayi dalam kisah Siti Maryam, dan yang ketiganya adalah bayi dalam kisah Juraij. Kita mungkin dah terbiasa dengan perihal bayi yang boleh bercakap dalam kisah Nabi Isa dan Siti Maryam kan? Tapi kita jarang mendengar kisah tentang Juraij ni. Sedangkan kisahnya terdapat di dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mafhumnya. Suatu ketika dahulu terdapat seorang lelaki dari keturunan Bani Israel yang bernama Juraij. Dia merupakan seorang yang sangat terkenal dengan kehebatan ibadahnya. Pada suatu hari, suatu mana Juraij ni tengah duduk mendirikan solat, ibunya datang dan memanggilnya. Dalam keadaan ibunya tak tahu anaknya sedang solat, Juraij berkata dalam hatinya sama ada dia perlu menjawab panggilan ibunya tersebut. Akhirnya dia membiarkan sahaja. Ibu Juraij pun datang untuk kali yang kedua. Sekali lagi dia memanggil Juraij, tapi Juraij tetap tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya pun berkata, "Wahai Tuhan, jangan kau biarkan dia mati sehingga dia berdepan dengan wajah seorang pezina." Juraij ini tinggal di dalam sebuah tempat ibadat ataupun biara. Pada suatu hari yang lain, datang seorang wanita yang cuba untuk memikat Juraij dengan tujuan untuk berzina dengannya. Namun Juraij menolak. Lalu wanita terbabit pergi kepada seorang pengembala dan berzina dengannya. Beberapa bulan kemudian, wanita itu pun melahirkan seorang anak lelaki. Dia mengatakan bahawa anak tersebut adalah anak kepada Juraij. Orang ramai yang mendengar kisah tersebut telah pergi ke tempat ibadat Juraij dan merobohkannya. Kemudian mereka mengheret keluar Juraij dan memukulnya. Juraij kemudiannya mengambil wuduk dan bersolat. Kemudian dia pun menghampiri bayi tersebut dan bertanya, "Wahai anak, siapakah ayahmu?" Lalu bayi itu pun menjawab, "Ayahku adalah seorang pengembala." Kisah ini telah diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis yang bernombor 2482. Sidang pendengar sekalian, ada 2 pengajaran utama yang kita boleh ambil dari kisah ini, iaitu yang pertamanya, kehebatan doa ataupun kata-kata seorang ibu. Jadi ibu, pastikan kita doa dan berkata yang baik-baik pada anak-anak kita ya. Yang keduanya, sebagai anak bersegeralah menyahut panggilan ibu ayah kita. Usah bertangguh. Semoga kisah ini memberikan pengajaran buat kita semua. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Johari.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
1: Itu dia, hanya adik dalek hati ah gitu. Adik saya besok. Tak apa, kahwin dulu. Okey, 7:47 minit pagi. Waktu sekarang dan masih lagi bersama dengan Yaya sekarang ni. Okey, dan kita nak kongsikan untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Yang mana lagu tadi katanya ada yang hantar mesej, oh semangatlah dengar lagu tu pagi-pagi. Tu sebenarnya orang yang memang minat lagu, orang kata lorak-lorak Kelantan kan. Lorak-lorak, lagu lorak lah. Okey. Baik, untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi, pagi tiada hujan, cakap, okay, petang ribut petir di beberapa tempat. Waktu malam hujan di kebanyakan tempat. Kalau ni hujan bersetor dengan guruh, jadi hati-hati no. Yang mana yang nak pi keluar kan, masa-masa hujan jangan keluar lagi kan, bahaya. Kalau kereta tu gagah, kalau motor, ya Allah, takut eh. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Okay, yang mana yang duduk kat rumah guruh, orang kata apa, berdentum pun, ni ketak dalam hati. Okey, jadi sentiasalah berjaga-jaga, berhati-hati. Okey, dan jangan lupa kalau dengar guru di langit, sebutlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, tu dia. Okey, berhati-hati juga memandu, yang mana anda nak baru nak keluar rumah, kawasan yang ditutup jalan adalah dekat Lubuk Sembilang noh. Simpang nak masuk Lubuk Sembilang tu straight saja sampai Lemardi. Ditutup ya untuk orang kata perbaik jalan, nak bagi yang elok lah untuk kita, insyaAllah kan. Okey, baik, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.
2: Nak tahu apa yang viral,
3: cerita-cerita panas terkini,
2: berita-berita sensasi,
3: fakta yang jarang diketahui,
2: jangan lupa bersama kami Apa Cek
3: setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untuk

Itu dia, Bunga Citra Lestari dengan Ingkar. Tapi sebelum itu, Lestari juga. Kumpulan di Malaysia, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Okey, 8 pagi kita ada Nak Tahu Tak? Dan seterusnya kita ada untuk Langkawi sana sini, 8.15 minit pagi. 8.30 minit pagi kita ada antara tajuk utama berita. Okey, seterusnya 9 pagi sambung siar semula ke Nasional FM untuk utama jam 9 pagi dan seterusnya perkongsian untuk anda semua yang sahih hanya di RTM. 10 pagi berita semasa bakal menyusul dan juga kita ada sketsa bawang hari ini hari Jumaat yang di terbitkan oleh Kak Nurul kita. Walaupun tak sihat lah. Sebulan ambil cuti tetapi masih lagi kita bekerja. BDR bekerja dari rumah. Okey. Dan juga pastinya perkongsian-perkongsian yang sahih untuk anda. Juga kita ada selepas itu kembali 10.30 minit pagi kita ada Nak Tahu Tak macam biasa. Okey. Dan 11 pagi sambung siar ke Trax FM. Okey, untuk news berita bahasa Inggeris seterusnya bersama dengan Kak Halina kita hari ini. Kak Halina, okay, untuk segmen Activate 11 pagi hingga pukul 3 petang. Jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk